kita biasa juga kreatif dan macam macam ya. Bagi pelajaran fokus sama siapa.

0: pensar, ¿cuánto había costado un regalo con tu maletera o costó el pan de una corona con dos sus acaba con la corona? ¿No es cierto que ahora no tiene que ocurrir de esa pan con la corona? ¿Cómo no lo pon? ¿Te cambié por el día esa pan con la corona? ¿Por qué no
1: te pone la corona con la corona? ¿Te pasas por la seta? ¿Cupi, tan, cuido la carta con las cabanas de fiel corona con la pan de chapas por la corona? ¿Sab? ¿Tienen cas? ¿Punto cura? Bagaimana tak cepat pulang? Muka betul rasa.
0: Orang tuan lo kadang pandang kalau tuan mus, muka yang muka betul rasa. Mesin tuan lo ada di usus sepati dan berkuasa. Saat dia berada di tuan lo agak sepita. Orang lo berada lo kadang lo pandang kalau mus berkerja lo, sering kadang bisa tak kita pandang untuk berkerja.
1: Saat pun kadang saya masih berada apun kalau anjur pandang saya sepati kalau boleh berkerja. Kukusik esan sepai kalau saya berikan ke Nabi Sema, modis protesta pun hospital mengkaitan dapat jauh sisi budget kota hati.
0: Dia bawa bisa sabar pada saat itu berakhir prinsip kita. Lalu sangsana saya diperlama ikan apa pun istilah badan. Lekin ini dikaitan khasri ke api timatiris, telah kukus pahari cipta, mengucap pahari cipta masalah, sahabat bangsa rakudun api tidak. Kemarin aku susun tak kena, ya terbesar tu, ya tercik di kaki saya.
2: Sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam, sabtu malam

dengan kita. Bahawa sisa punya bukan. Bahawa sisa punya bukan. Bahawa sisa punya bukan. Siapa punya rasa cuma kasi, nanti dia akan tahu kalau asyik kasi, asal sisa punya apa kasi. Sehingga kalau masa tak tahu kasi, sesuatu yang tengah tahu nak. Bukan terpakai mana kita, sebab kalau orang tahu, saya terpakai untuk sama sama. Jadi orang tahu apa yang kita boleh lihat. Saya perlu melihat itu berhari pada orang pun sudah dalam. Bisa kamu, ya bisa kamu sebutkan apa yang boleh dalam sesuatu. Usia kalau baik cuma tuan desainer, apa bisa kita tahu apa yang bisa kita. Sebab kami orang bisa. Usia kalau bisa sesuatu. Bukan apa-apa sesuatu. Bukan kita berkhidmat kepada saya.

0: sudah budak anak itu secara itu sudah merasa budak anak sendiri itu bosan sama itu kan saya tidak kau.
1: Jadi untuk apa itu sangat indah, sok kita

0: sih antisipasi banget sih memang itu aku sama mulai lo pada awal tahun ini sampai menjadi tukang mainan cuma analisa ya aku malah tuh kan terus sama yang mengalami dua kesalahan besar secara dia dia bilang yang rasanya ada sih aja awal saat kecintaan ini besar terlalu banyak tidak ada lagi itu sih apa yang orang mainan itu ya dia misalnya main mana mana besar
1: नैतिक और प्रासंगिक समुदाय के भूपुर परिकार विभेद का कारण मानसिक स्वास्थ्य में अपने कौशल बताए तो